105,5 Star FM. Tuhan selalu ada. Walau kita berjalan di lembah kelam, kita tidak akan gentar sebab Tuhan beserta kita, ya. Tangan Tuhan selalu menolong hidup kita dan kasih-Nya meneguhkan jalan kita. Dialah Tuhan yang setia dan janji-Nya tidak pernah berubah. Amin. Puji nama Tuhan. Mari pendengar terkasih, kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah. Kami mau Tuhan merenungkan sebagian dari firman-Mu, ya Bapa. Ajar kami Tuhan mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu, supaya firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami, menjadi pelita di dalam hidup kami. Tuhan pimpin, Tuhan menyertai, Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Mari kita belajar bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dari Lukas 10 ayatnya yang ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Sukacita yang utama, ya. Sebagai seorang Kristen, kita pasti bergembira ketika ambil bagian dalam pelayanan yang membawa hasil yang baik. Misalnya, kita memimpin pujian dalam ibadah yang memberkati banyak jemaat. Kita memberitakan Injil dan menuntun orang-orang kepada Kristus. Kita melakukan pelayanan pelepasan serta menolong orang yang kerasukan roh jahat. Kita berdoa dan orang-orang sakit mengalami kesembuhan dan pemulihan. Serta beragam jenis pelayanan yang membuat kita bangga menjadi pengikut Kristus. Namun, dari semua itu, manakah yang seharusnya menjadi sukacita yang terbesar bagi seorang Kristen? Selain memilih 12 murid, Tuhan Yesus juga memilih 70 murid lainnya. Ia menetapkan mereka untuk pergi mendahuluinya ke tempat-tempat yang akan dikunjunginya. Mereka diberi beberapa instruksi dan larangan dalam menjalankan misi itu. Mereka juga diberi otoritas untuk melakukan berbagai mukjizat. Selain itu, mereka kembali berkumpul. Ini semacam evaluasi pelayanan, ya. Pengalaman mereka membuktikan bahwa kuasa Allah terpancar nyata dalam pelayanan mereka. Bahkan setan-setan pun takluk kepada mereka. Tak heran, mereka diliputi kegembiraan. Namun, dari semua pengalaman itu, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa sukacita mereka tidak boleh didasarkan pada perbuatan diri sendiri, bukan pada prestasi pelayanan, melainkan pada apa yang hanya dapat dikerjakan Allah sendiri bagi manusia berdosa, yaitu Dia menebus dan menyelamatkan kita. Dia menuliskan nama kita dalam kitab kehidupan di surga. Ya, merayakan keselamatan yang dianugerahkannya, itulah yang sepatutnya jadi sumber sukacita kita dalam melakukan berbagai pelayanan di dunia ini. Pendengar terkasih, kemarin ya, ada sebuah kesaksian. Seseorang ini menolong pelanggannya yang mungkin sedang kena, ya, percaya tidak percaya ya, entah itu santet, entah itu apalah ya. Lalu seseorang ini menolongnya, membantu, mendoakan, dan lain sebagainya. Dan kemudian orang yang diganggu oleh roh jahat ini sembuh. Namun apa yang terjadi? Si penolong ini berbalik, diserang oleh roh jahat itu, ya. Katanya ada bola api masuk di kamarnya.
dan lain sebagainya. Mengalami serangan-serangan balik seolah-olah seperti itu ya. Dan dia terus berdoa, berdoa kepada Tuhan. Kekuasaan Tuhan, hanya Tuhan yang berkuasa. Yesuslah yang terlebih besar dari segalanya. Iman yang ada padanya, Yesus terlebih besar, Yesus yang berkuasa. Dan sampai detik ini, seseorang ini masih bisa hidup dengan luar biasa, makan nasi rawon, nasi pecel dan sebagainya ya. Masih bisa menikmati hidup. Pendengar terkasih, keselamatan yang dia terima ya adalah semuanya bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memenangkannya. Percayalah pendengar terkasih ya, iman kita biarlah lebih besar dari apapun, sehingga Tuhan Yesus Kristus yang kita lihat adalah yang terlebih besar dari apapun, dan kita boleh keluar menjadi pemenang. Kita bisa mengalahkan roh-roh jahat itu semuanya, karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, karena Tuhan yang memberikan keselamatan dan anugerah-Nya kepada kita. Amin. Kita hanya akan mengalami sukacita yang sejati di saat kita bersandar pada perbuatan-perbuatan Allah bagi diri kita. Pendengar terkasih, sukacita terbesar bukan karena roh-roh jahat atau setan-setan takluk kepada kita ya, melainkan karena nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan di surga. Keselamatan yang sangat penting dalam kehidupan kita dan harus kita dapatkan terlebih dahulu. Walaupun kita dapat memiliki segala sesuatu yang ada di dunia, tetapi apabila kita tidak memiliki keselamatan atau hidup yang kekal, maka semuanya akan sia-sia. Lukas 10 ayat 20, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, hidup kita tidak lepas dari perih ya. Tidak lepas dari tangis, tetes air mata. Juga tidak lepas dari tawa. Semuanya berkolaborasi dengan indah menjadi satu nada. Hanya bersama Tuhan ya, kita mampu menghadapi segala sesuatu. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya yang memberikan kekuatan yang selalu ada bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Hanya bersamamu, hadir dari Julius Kurniawan ya, Julius Wahyu Kurniawan. Baik, pendengar terkasih, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau bisa juga via Facebook ya. Dan Anda yang mendengarkan di luar jangkauan Star FM, mau mendengarkan melalui streaming kami, bisa didengarkan melalui Radio Box Star FM atau website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dina, the quality internet service provider. Kita dengarkan telaga dengan tema Ayah dan Allah.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang ayah dan arah. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh seorang ayah terhadap anak laki-lakinya, khususnya di dalam mengarahkan anak ini untuk mencapai masa depannya itu, Bapak?
1: Sangat-sangat besar sekali pengaruhnya, Pak Gunawan. Akhir-akhir ini saya ini sampai pada satu kesimpulan yang muncul dari pengamatan, yaitu anak laki-laki yang bertumbuh besar di dalam rumah di mana keterlibatan ayah itu sangat minim, ternyata setelah besar mereka menjadi orang-orang yang tidak pasti, penuh keraguan, kebimbangan, dan tidak mempunyai arah dalam hidup itu.
0: Biasanya kan anak itu banyak dipengaruhi oleh ibunya, itu, Pak.
1: Pada masa kecil memang baik anak laki maupun anak perempuan sangat dipengaruhi oleh ibu, karena ibulah yang melahirkan dan merawat terutama pada masa-masa kecil itu. Nah, saya ingin memperkenalkan satu istilah yang memang awalnya diperkenalkan oleh Sigmund Freud, yaitu istilah identifikasi. Kita ini menggunakan istilah identifikasi dalam pengertian, oh, saya bisa memahami perasaan engkau, saya bisa mengidentifikasi diri saya dengan situasi yang engkau sedang hadapi, seperti itu. Namun sebetulnya istilah ini sendiri mengandung arti yang berbeda. Bagi Freud, identifikasi berarti menginternalisasi atau memasukkan sifat atau kualitas dari orang lain ke dalam diri kita. Dengan kata lain, misalkan kita dibesarkan dengan seseorang yang senang bercanda. Nah, mungkin sekali atau besar kemungkinannya kita memasukkan sifat tersebut menjadi bagian diri kita. Akhirnya kita pun turut menjadi orang yang senang bercanda. Nah, pada masa kecil anak-anak, baik laki maupun perempuan, terlibat dalam proses identifikasi dengan ibu mereka. Jadi sifat-sifat mama itulah yang diserap. Anak laki-laki terpaksa pada usia yang sudah makin dewasa harus mengubah atau mengalihkan objek identifikasinya, dulunya kepada ibu, tapi sekarang harus dipindahkan kepada ayah, sebab dia menyadari bahwa dia bukanlah wanita. Otomatis anak wanita ya tidak perlu mengubah objek identifikasinya ini. Nah, anak laki-laki memerlukan objek itu. Nah, disinilah keterlibatan ayah menjadi sangat-sangat penting, sebab kevakuman figur ayah akan mempunyai dampak-dampak negatif, Pak Gunawan.
0: Ya, mungkin yang kurang kami sadari sebagai ayah itu adalah sejak kapan anak ini jadi butuh kita sebagai orang tua itu, Pak?
1: Sebetulnya sejak si anak mulai menyadari bahwa dia adalah seorang anak laki-laki. Nah, kita mungkin berpikir bahwa anak umur 3 tahun pun sudah menyadari dia laki-laki. Tapi sebetulnya kesadaran ini muncul secara bertahap. Pada usia-usia misalnya sekitar 3-4 tahun, anak laki-laki baru menyadari perbedaan fisik, bahwa dia laki-laki dan ada yang namanya perempuan. Karena mungkin ya pada masa kecil itu mereka, anak-anak kita laki perempuan mandi sama-sama dan sebagainya. Nah, barulah mereka menyadari perbedaan fisik ini. Namun dampak emosional atau bobot emosional sebagai seorang pria dan perbedaannya dari wanita itu sebetulnya belum ada pada anak-anak usia sekitar 3-4 tahun. Nah, kesadaran saya ini pria secara mental atau emosional itu baru muncul biasanya pada usia-usia menjelang ke remaja. misalnya usia 9-10 tahun. Nah, mendekati usia pra-remaja itulah kesadaran saya pria dan saya harus bersikap sebagai seorang pria muncul. Nah, ini akan muncul dengan lebih kuat lagi sewaktu anak itu memasuki usia remaja, ya 11, 12 tahun, 13 tahun, makin bergaul dengan teman-teman pria dan mulailah meledek-ledek teman wanita, menyukai teman wanita, membicarakan wanita. Nah, barulah peran seksual dan sosial itu dikembangkan sebagai seorang pria yang berbeda dari wanita.
0: Nah, Pak Paul, dalam pertumbuhan seperti itu yang tadi Pak Paul katakan, dia punya teman-teman pria dan sebagainya. Apakah teman-teman itu tidak bisa menjadi contoh buat dia gitu? Tidak cukup itu?
1: Sudah tentu teman-teman akan berpengaruh, ya. Tapi teman-teman berpengaruh sebagai tambahan, Pak Gunawan. Akarnya itu sebetulnya di rumah. Sebab apa? Sebab anak menyerap dalam relasi yang dekat atau akrab. Jadi semakin dekat, semakin banyaklah yang diserap. Kalau tidak dekat, ya sedikit yang diserap. Nah, teman-teman mulai berpengaruh dalam diri anak-anak remaja, yaitu pada waktu anak-anak berusia sekitar 13 tahunan sampai usia 20 tahun. Berarti dari usia sekitar 3-4 tahun, tatkala di awal atau dimulailah proses pembedaannya jenis kelamin, saya ini pria dan wanita, sampai usia sekitar 12-13 tahun itu terjadilah gap, kekosongan, kalau tidak ada figur ayah di rumah. Nah, mungkin boleh saya jelaskan ya Pak Gunawan, sebetulnya apa itu peranan ayah di sini, sehingga kok begitu berpengaruh pada pertumbuhan anak. Ayah itu pertama-tama menyediakan rasa aman, ya, karena sikap atau pembawaan ayah sebagai figur otoritas, bertubuh besar, bersuara lebih berat, dan yang memang biasanya ayah itu yang menunjukkan kekuatan, ya, itu seyogianya memberikan rasa aman kepada anak-anak. Jadi anak-anak laki itu perlu untuk menyerap ya sifat-sifat ayah yang mengayomi, sifat ayah yang bisa melindungi. Nah, kalau si anak tidak memperoleh objek identifikasinya dari ayah ini, saya lihat waktu mereka besar, mereka mencari-cari, Pak Gunawan, mencari-cari orang yang bisa melindungi atau mengayomi mereka. Seakan-akan mereka menjadi orang dewasa yang terus-menerus membutuhkan orang yang lebih dewasa lagi darinya untuk bisa menunjukkan arah hidup, menunjukkan jalan, atau menyediakan bantuan. Jadi kebergantungannya menjadi sangat besar. Nah, inilah salah satu peranan ayah di dalam kehidupan si anak itu.
0: Ya, jadi kalau begitu Pak Paul, sekalipun ayah itu hadir di tengah-tengah keluarga, namun kalau ayah itu tidak memberikan suatu teladan yang baik, yang bisa dicontoh, anak itu juga akan mencontoh yang tidak baik dari ayahnya.
1: Tepat sekali. Jadi kalau si ayah itu menjadi figur yang negatif, si ayah itu gak bisa enggak, karena memang hidup serumah dan dekat dengan si anak, akan berpotensi menularkan sifat atau karakternya kepada si anak. Meskipun nantinya si anak akan berusaha keras untuk melawannya kalau dia memang tidak menyukai sifat-sifat ayah itu. Saya jelaskan Pak Gunawan yang saya maksud. Bukankah ada kehalaannya kita ya menyukai sifat tertentu dari orang tua kita, kita kemudian serap menjadikan itu bagian dari diri kita. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi ada kalanya kita pun menemukan bahwa ada sifat tertentu dari orang tua kita yang tidak kita sukai dulu itu. Tahu-tahu ada pada diri kita. Kita terkejut, kok bisa ada pada diri saya? Misalnya, si ayah mudah marah. Setiap kali kalau kita berbuat kesalahan sekecil apapun, langsung marah. Kita tidak suka dengan sifat itu. Entah mengapa setelah kita dewasa, kita punya anak, tiba-tiba kita menemukan hal yang sama pada diri kita. Anak kita berbuat kesalahan, kita langsung bereaksi dengan keras, memarahinya, dan kita sadari tanpa kita mau, kita sudah menyerapnya. Begitu.
0: Iya. Dan proses seperti itu, anak pun tidak menyadari, betul ya Pak ya, bahwa itu terjadi di dalam dirinya.
1: Seringkali tidak, Pak Gunawan. Jadi biasanya si anak baru menyadari dia memiliki sifat itu tatkala dia berada di tempat yang sama dengan ayahnya dulu. Misalnya, dia belum menyadari dia itu akan mudah sekali marah terhadap anaknya sampai dia punya anak. Nah, mungkin sekali sebelumnya dia adalah seseorang yang lumayan sabar. Tapi waktu dia punya anak, nah barulah karakter atau sifat tersebut dihidupkan kembali. Jadi sekali lagi pengaruh ayah di sini sangat penting. Tadi kita bicara pengaruh yang negatifnya. Nah, kita bicara lagi sekarang tentang pengaruh positif. Yang pertama tadi saya sudah singgung adalah tentang pentingnya ayah hadir di rumah untuk memberikan contoh atau sifat mengayomi, melindungi. Nah, itulah yang harus dimiliki oleh si anak. Kalau dia tidak memiliki atau tidak sempat menyerap sifat melindungi atau mengayomi, setelah dewasa, dialah yang berusaha mencari orang untuk mengayominya, untuk melindunginya. Nah, yang kedua yang saya bisa juga amati, yang penting adalah ayah itu lambang pemimpin. Ayah menyimbolkan kepemimpinan di rumah karena Tuhan memberikannya tugas sebagai kepala keluarga. Nah, otomatis kepala atau pemimpin ya harus mempunyai keyakinan diri, kepastian dalam pengambilan keputusan, tidak meragukan pertimbangannya. Nah, kalau si anak berkesempatan menyerap sifat-sifat ini dari si ayah, dia akan bertumbuh menjadi anak yang relatif percaya diri, ya, nyaman dengan pertimbangannya dan percaya pada pertimbangannya. Sebaliknya, kalau si ayah tidak hadir atau tidak ada di rumah, si anak itu akan bertumbuh besar memiliki 1001 macam keraguan. Dia tidak pernah menyerap kepastian itu tuh, keyakinan itu tuh untuk memimpin. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia akan sekali lagi ya mencari-cari orang lain yang bisa memimpin, yang bisa menunjukkan arah. Sebab dia memang tidak memiliki kepastian itu tuh. Jadi saya simpulkan, kevakuman ayah menimbulkan kebingungan kepada anak, ketersesatan kepada anak laki-laki ini nih. Nah, ini yang akhirnya sering saya saksikan, Pak Gunawan.
0: Ya, itu juga termasuk kalau misalnya di dalam keluarga itu ibunya ya, peran ibunya yang lebih dominan daripada ayahnya gitu, Pak.
1: Ya, jadi kalau memang ayahnya absen, seringkali untuk menambal kekurangan itu

0: Yang penting adalah keterlibatan ya, bukan kehadiran semata ya, tapi keterlibatan. Kalau boleh saya gunakan pengibaratan begini nih, ada kasus di mana ayah-ayah itu sebetulnya figur yang positif, ya panutan model yang baik, terhormat, terpuji. Tapi masalahnya adalah ayah-ayah ini tidak terlibat di dalam kehidupan anaknya. Waktu si ayah tidak terlibat, walaupun dia adalah figur yang positif, dia itu hanyalah menjadi, kalau saya boleh ibaratkan, seperti ikan, ikan hias di dalam akuarium. Sudah tentu sedap ya dipandang, indah sekali, tapi ikan di akuarium itu tidak bersinggungan dengan kita, tidak bersentuhan dengan kita, terpisah oleh gelas, oleh kaca, dan oleh air. Demikian pula lah ayah yang indah dan terpuji. Kalau tidak terlibat dalam kehidupan anak, dia hanyalah menjadi tontonan di rumah. Nah, keterlibatan ayah ini yang menjadi kuncinya. Ayah yang mau tahu tentang kehidupan anaknya, yang mengajak anaknya bicara, yang melakukan ya hal-hal tertentu bersama-sama anaknya, pergi misalnya ngobrol atau melakukan suatu pekerjaan rumah bersama, tukar-menukar pikiran, bermain bersama. Pokoknya ya terlibat di dalam kehidupan si anak, di rumahnya maupun di luar rumah. Nah, ini sekali lagi Pak Gunawan, biasanya hanya terjadi sampai usia sekitar 12 tahun. Sebab setelah anak-anak berusia 12 tahun memasuki remaja, dia mulai menutup pintu dari kita. Kita mau masuk pun dia tidak izinkan.
1: Iya, tetapi ada ayah yang ini Pak Paul, yang katakan bisa jadi pemimpin di luar, jadi di tempat kerja ataupun di masyarakat gitu, tetapi di rumah dia tidak mampu itu memimpin.
0: Ya, ada ayah yang seperti itu. Tadi Pak Gunawan sudah siratkan, mungkin karena istrinya yang terlalu dominan, atau juga mungkin ya dia menganggap tugas rumah tangga, tugas
1: kurang
0: ibu
1: penting,
0: iya, kurang penting. Jadi ya tugas dia di luar rumah mencari uang dan stop di situ. Dia sungguh-sungguh tidak mau tahu dengan urusan anak-anaknya.
1: Iya. Nah, Pak Paul, kalau katakan sampai usia 12 anak itu biasanya menutup diri memang terhadap orang tua. Tetapi kalau sejak awal orang tua itu, dalam hal ini si ayah itu, sudah memang terlibat di dalam kehidupan anak itu, kan anak itu tidak akan mudah untuk menutup dirinya gitu.
0: Tepat sekali. Akan ada perbedaan, itu tidak bisa kita hindari, sebab memang anak mulai mengembangkan kemandiriannya sebagai seorang remaja. Namun kalau relasinya baik dengan si ayah, si anak laki ini tetap akan membukakan pintu komunikasi dengan ayahnya, dan akan terjadilah dialog. Nah, dialognya sudah tentu berubah, bukan lagi sebagai seorang pengayom, sebagai seorang yang memberikan petunjuk kepada si anak, memerintahkan, menyuruh, namun lebih merupakan seperti seorang pembimbing. Tugas si ayah di sini kepada anak remajanya, dia mungkin memberikan masukan, memberikan jalan keluar dalam kesulitan yang dihadapi si anak remaja. Tapi sekali lagi, si anak remaja tetap akan membuka pintu itu kepada si ayah. Nah, kalau sebelumnya tidak ada jalur itu, ya sudah tentu setelah masuk remaja, semakin si ayah tidak bisa masuk ke dalam diri si anak.
1: Ya, itu menjadi kesulitan berikutnya buat kami sebagai ayah itu, Pak, mengubah peran itu. Yang tadinya sebagai ayah yang otoriter, yang apa, tinggal memerintah dan itu anak kecil. Sekarang dengan beranjak dewasa, tadi Pak Paul katakan menjadi teman, menjadi sahabat untuk berbicara. Itu kan kita sebagai orang tua merubah peran itu, Pak.
0: Betul. Jadi mengubah peran ini memang ada kalanya ya harus diawali dengan ya perlawanan dari anak kita ya. Dia tidak suka lagi kita beritahukan seperti dulu. Nah, itu sebagai tanda-tanda atau sinyal-sinyal, okay, saya mungkin harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Nah, sekali lagi ini penting Pak Gunawan ya. Sebab kalau sampai ayah itu tidak terlibat, dan si anak lihat sebetulnya si ayah itu bisa terlibat, efek sampingan yang seringkali muncul pada masa remaja ialah pemberontakan. Si anak marah. Marah kenapa? Sebab dia tahu si ayah sebetulnya terlibat, mau bantu dong anak-anaknya, tapi tidak mau, tidak peduli. Nah, nanti si anak itu mulailah mengembangkan kemarahan. Berbeda dengan anak yang misalnya tidak ada ayah

0: karena ayahnya sudah meninggal dunia. Ya dia akan rindu, tapi dia tahu memang ayahnya meninggal. Tapi kalau ayahnya itu tidak meninggal namun tidak terlibat, dia akan rindu, merindukan si ayah sekaligus marah. Nah, muncul dalam bentuk pemberontakan atau kebalikannya, apatis. Memasa bodohkan semua hal, sangat pasif dalam hidup, tidak mau tahu dan harus terus-menerus dipimpin, tapi dipimpin pun susah, nanti ngambek, nanti enggak mau, nanti tukar pikiran lagi terus seperti itu.
1: Ya, mungkin ada juga salah pengertian tentang perlindungan itu, Pak Pol, dengan memberikan kecukupan terhadap anak laki-lakinya itu hanya sebatas cukup material. Hanya materinya aja, Pak, dicukupi.
0: Ini kesalahan kebanyakan kita, Pak Gunawan. Kita beranggapan bahwa ya, kalau saya cukupi anak-anak secara materi, memberikan kecukupan pendidikan, maka tugas saya sudah selesai. Tidak. Ayah perlu terlibat di dalam kehidupan anak-anaknya. Barulah nanti si anak bisa menjadi seorang pria dewasa yang matang dan yang mantap. Kadang-kadang ayah hanya berharap anaknya tiba-tiba bisa lompat dan menjadi seorang pria dewasa. Tidak, dia harus menolong si anak menjadi seorang pria dewasa.
1: Ya, kan bukan cuma sekedar dewasa, tadi kita bicarakan tentang pengarahan terhadap anak ini. Nah, sebenarnya anak laki-laki ini harus diarahkan kemana gitu, Pak Pol, secara spesifik?
0: Secara spesifik, anak laki-laki diajarkan untuk pertama-tama bertanggung jawab. Ini penting sekali. Sehingga dia tidak mengelak dari tanggung jawab atau melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Selain bisa bertanggung jawab, si anak diajarkan untuk berani juga mengambil risiko. Ini adalah salah satu kualitas kepriaan yang penting yang harus mulai ditumbuhkan pada diri si anak sejak usia yang lebih awal. Jadi kita mendorongnya, menggiringnya, tapi tidak mencemeti dia, ya memaksa dia. Kita harus berikan dia dorongan. Dan yang ketiga adalah kemampuan mengambil keputusan. Anak harus diajarkan memilih alternatif-alternatif yang tersedia. Baiknya apa, kurangnya apa. Sebab anak laki-laki nanti harus mengambil keputusan. Jadi kalau saya boleh simpulkan, sekurang-kurangnya tiga kualitas inilah yang perlu ayah ajarkan kepada anak laki-lakinya.
1: Ya, di dalam pengambilan risiko itu, Pak Pol, itu yang saya sendiri alami itu agak sulit. Kita justru sebagai orang tua itu yang kurang berani memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil risiko itu, Pak Pol.
0: Betul, ini menjadi masalah saya juga. Jadi memang ya kita harus mengingatkan diri kita bahwa terlalu melindungi anak akan berdampak kurang baik kepadanya. Dia perlu menjadi anak yang bisa mengambil risiko. Sebab hidup memang menuntut pengambilan risiko itu.
1: Ya, masalahnya nanti kalau ada apa-apa kayak yang repot kita juga gitu loh, Pak.
0: Betul, betul. Jadi ya sudah tentu dalam pengambilan risiko kita memintanya untuk cerdas ya. Enggak sampai gelap mata, sembarangan. Nah, kita memintanya untuk berpikir dengan lebih luas.
1: Iya. Nah, Pak Pol, dalam hal ini, dalam hal pengarahan terhadap anak laki-laki ini, apakah ada firman Tuhan yang mengarahkan ayah seperti kita ini?
0: Saya akan bacakan dari Kolose 3:21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi kalau saya boleh balik ya firman Tuhan ini sehingga lebih bersifat positif untuk ayah-ayah, saya boleh katakan, hai bapak-bapak, besarkanlah hati anak-anakmu sehingga manislah hatinya. Artinya tugas ayahlah membesarkan si anak, membesarkan hatinya sehingga hati atau jiwa si anak menjadi jiwa yang penuh rasa, enggak menjadi jiwa yang tawar sekali, penuh dengan ketidaksukaan, kepasifan, keapatisan. Nah, tugas ayah itu. Nah, hanya bisa terjadi kalau si ayah terlibat di dalam kehidupan si anak laki-lakinya.
1: Ya, dan itu menuntut pengorbanan dari si ayah juga, Pak ya.
0: Tepat sekali.
1: Iya. Terima kasih Pak Pol untuk perbincangan kali ini dan tentu ini akan sangat bermanfaat bagi para pendengar kita. Para pendengar sekalian yang kami kasihi, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ayah dan arah. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: 105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang merupakan pelayanan radio dari Lembaga Bina Kristen Keluarga Kristen atau LBKK Malang, bekerja sama dengan Star 105,5 FM. Dan biarlah kehadiran Telaga setiap hari dapat menginspirasi dan memotivasi kita semuanya. Baik, kembali kita mendengarkan yang mau lewat dulu ya, Cat Galaksi.
1: Eh papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid, itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah yang benar.
2: Dibilangin kok, ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko Cat Galaksi aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa pak?
2: Toko Cat Galaksi itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko Cat Galaksi lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko Cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

101,5 Star FM, puji nama Tuhan, ingat kasihnya ya, kasih yang tidak pernah meninggalkan. Mazmur 103 ayat yang kedua. Saat hidup terasa berat, terpuruk atau menghadapi pergumulan, ya, ingatlah kembali momen pertolongan Tuhan di masa lalu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mengingat pengalaman rohani bersama Tuhan menguatkan kita bahwa Ia tidak pernah terlambat menolong. Amin. Puji nama Tuhan ya. Menyapa Astriana ya. Shalom, selamat pagi. Kita buka Alkitab. Oke, banyak manusia berubah pikiran dikarenakan terpengaruh teman dan adanya zaman modern. Saya takut berubah pikiran, bagaimana caranya? Shalom, amin. Kakak Astriana, jangan takut ya, jangan khawatir. Diperkuat imannya ya, jangan sampai berubah pikiran. Apapun komunitas kita ya, kami juga sama di sini ya. Di tempat kami banyak sekali jumlah karyawan maupun stafnya, namun hanya kami berdua yang mengikut Tuhan Yesus ya. Dan kami juga tinggal di kota yang puji nama Tuhan apa ya, kita memang minoritas seperti itu ya. Jadi mari Kak Astriana cari komunitas yang membuat iman kita kuat ya. Bukan seharusnya kita meninggalkan yang komunitas yang mungkin yang beda atau gimana. Tidak harus seperti itu juga. Tetapi perkuat komunitas di mana komunitas kita dapat membangun kita dan membuat kita lebih bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh setiap hari ya. Dan miliki lingkungan hidup yang membuat kita bertumbuh terus di dalam kasih Tuhan Yesus. Sama seperti bangsa Israel di padang gurun. Masa sukar adalah tempat pembentukan ya, ujian dan pemurnian. Tuhan memberikan mana pemeliharaannya. Bahkan di saat terberat, kasih Tuhan memastikan kita tetap berjalan meski dalam situasi padang gurun karena Ia menjaga kita. Allah menunjukkan kasihnya saat kita masih berdosa ya, melalui Kristus yang mati bagi kita. Kasih ini abadi dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya. Mbak Astriana, mengingat kasih Tuhan ya, seharusnya memotivasi kita untuk mengasihi sesama, melayani dengan ketulusan dan juga hidup taat. Ingat, kasih Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kuat selalu dan tetap semangat di dalam Tuhan ya Kak Siana. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, menyapa juga ada Ibu Kian yang ada di Sidoarjo. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak. Sama-sama. Puji nama Tuhan. Baik, ditunggu ya Ibu. Dan juga ada Bu Kamila. Shalom. Di saat beban hidup berat dan air matamu mulai jatuh, selalu ingat tiga hal ini. Tuhan bersamamu, masih bersamamu dan selalu bersamamu ya. Dia yang mengubah air menjadi anggur, Dia juga mampu mengubah penderitaanmu menjadi sukacita. Amin. Halo Pak Tris, shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, terima kasih sudah ikut bergabung. Bapak Permanam membagikan kalimat berkatnya dari Mazmur 20 ayat 6 dan 7 begitu ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Terima kasih Mbak Nina, panjang umur, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta, selamat melayani. Menyapa Pak Paulus, Pak Irawan, yang Pono, Pak Asyen, Abah Wesel dan semuanya saja ya. Oke, selamat pagi, selamat bersekutu bersama Praise the Lord program. Tuhan Yesus memberkati. Pujiannya sudah hadir ya.
juga. Halo Ce Ira, salam, selamat pagi. Sehat selalu dan tetap semangat untuk beraktivitas ya. Oke, pujiannya juga sudah hadir. Tuhan memberkati. Bapak Paulus Kumala, shalom, selamat pagi. Kak Nina dan kru dan pendengar, tidak terlalu penting berapa banyak teman seiman yang kita punyai saat ini dan berapa lama kita sudah menjalin pertemanan tersebut. Yang penting adalah bagaimana kualitas teman seiman kita itu saat ini. Betul. Sudah sesuaikah kualitasnya dengan ajaran Kristus? Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke, Bapak Paulus Kumala sangat memberkati sekali ya, Kak Asiana. Oke, Kak Furin, shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Pagi-pagi sudah dapat berkat ya. Puji nama Tuhan. Ada apa aja ini? Roti kukus, donat, roti bolu, apa aja spiku. Oke, selamat melayani kembali di persekutuan Doa Praise the Lord. Menyapa semua pendengar terkasih tanpa kecuali, ada Pak Permanam, Pak Lukas, Ko Yus, Kak Eva, gembalaku Ko David dan Ko Yuda. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Cici, Cenina, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Furin. Tante Hana, shalom. Apa kabar Sidoarjo? Kapan ke Pandaan, Tante? Baik. Pujiannya dari Ko Julius sudah hadir ya. Tadi dengan judul bersama ya. Bersama. Dengan judul hanya bersamamu yang hadir ya Tante Hana. Semoga terberkati dengan pujian tersebut. Matur nuwun, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Dan juga menyapa ada Ibu Lili Avianti, shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Ibu Lili. Juga menyapa ada ini anak introvert, salam dari Grati Pasuruan Timur Kak. Oke, terima kasih. Itu nanti bisa di request di jam 8 ya. Dan juga Bos Sukri, Bunda, semoga sehat selalu dan diberikan umurnya panjang aja deh sekeluarga. Amin. Terima kasih Bos Sukari ya. Dari Citando, nyimak terus sambil apa ini? Mungkusan kerupuk 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Kereta Harja, begitu ya. Baik. Halo Om Yustadi, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di live TikTok kami ya, Om Yus. Oke. Halo Kak, siapa ini? Dewi ya, Dewi. I-nya banyak, tak kira Dewi gitu. Ternyata I banyak gitu ya. Baik. Juga menyapa ada Ibu Aci yang ada di Grati. Kesabaran adalah sebuah kekuatan dan tidak semua orang mampu memilikinya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Yuni. Juga menyapa ada Bapak Waluyo Adi. Shalom, selamat pagi. Amsal 16 ayat 3 yang dibagikan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Puji nama Tuhan. Pak Tony, shalom. Sehat selalu ya Pak Tony. Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Corin Valencia Hans, selamat pagi. Salam sehat dan panjang umur. Jangan ragukan langkah kecilmu. Yang penting langkah itu punya tujuan. Karena kehidupan bukan bicara siapa yang tercepat, tapi siapa yang mampu bertahan dalam keadaan susah ataupun senang. Amin. Puji nama Tuhan. Ini gambarnya kura-kura ya. Jadi tidak tergantung dari cepat atau lambatnya. Yang penting selamat sampai tujuan. Seperti itu ya. Oke. Ibu Hendrina Herlensi Erin, shalom, selamat pagi. Ingat kita tidak sendirian. Kasih Tuhan selalu menyertai kita, memberikan kekuatan dan hikmat untuk mengatasi setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Mari kita hadapi hari ini dengan iman. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Puji nama Tuhan. Kalimat berkat pagi hari ini semuanya sangat menguatkan ya, menginspirasi, membuat kita semakin erat ya. Nah, pendengar terkasih, setiap hari silakan berbagi kesaksian juga boleh, berbagi berkat, berbagi sukacita. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain ya, saling memberikan semangat, memberikan kekuatan, saling bergandengan tangan ya. Oke, Ibu Endang Hastuti, selamat pagi. Terima kasih untuk kasihmu yang selalu mengingatkanku bahwa setiap hari adalah anugerah yang patut disyukuri. Puji nama Tuhan, amin. Bapak Wesa Samplangan, apa kabar? Gianyar Bali, aman selalu ya. Baik, shalom, selamat pagi semua kru dan pendengar setia Star FM. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih. Halo Bapak Wiji Santoso, terima kasih jempol manisnya, ada dua. Terima kasih. Dan juga Ibu Kartini Raharjo ya. Obat dari tenangnya jiwa adalah menerima dan meyakini bahwa rencana Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin. Puji nama Tuhan. Ibu Bertilian ini, buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.